jam, ya warga binya memalam jam, kembali namanya, kembali katanya nama jakif.